0: beba pada wansa kabara basukata imbara baba lokataya resataya baba ikataya baba ikara baba losakata akataya baba asukitaya baba baba baba lokataya leka basukataya rekata basukita ikata riba sukita rekataya baba imba ikata basukita akidora sukitaya I can't come over
1: Madam,
2: Odumachadia,
1: Edia,
2: Edia,